Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Prodo dimanapun berada. Senang banget bersama Adapa yang bertugas untuk edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026, bertepatan dengan hari radio. Ya tentunya teman Prodo untuk hari ini angkasawan-angkasawati RRI Molabo sedang mempersiapkan upacara memperingati hari radio ke-81 ya. Dan nanti juga ada sesi penyulutan obor, teman-teman sangat luar biasa ya. Oke, untuk teman-teman Dapa nih mungkin yang lagi persiapan, yang lagi di rumah ya, segera OTW dan tetap hati-hati dong pastinya ya di jalan raya, karena awal pagi nih teman Pro 2 terpantau kondisi lalu lintas tampak ramai ya dari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Untuk kamu tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya, selalu patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya ya. Nah, kalau misalkan kamu pagi ini merasa kayak apa ya, kayak bad mood gitu ya teman Pro 2 ya, kayak something wrong gitu ya, kayak gak jelas gitu, mungkin kamu bisa coba latihan-latihan dulu nih teman Pro 2, kayak peregangan ya, latihan pernafasan. Mungkin ini juga bisa membantu pikiran kamu itu lebih relax ya, lebih tenang, lebih enjoying ya, dan anti depresan dan juga kecemasan nih teman Pro 2 ya. Mungkin bisa dicoba dilakukan untuk di kesempatan pagi ini teman Pro 2, semoga bisa memberikan efek positif ya bagi tubuh kamu dan juga bagi semangat kamu untuk di pagi ini dalam mengawali aktivitas kerja ya. Tetap semangat terus Dapa ucapkan dari studio sekali lagi teman Pro 2, dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 Molabo. Bentar lagi Dapa akan ikuti rangkaian kegiatan upacara penyulutan obor dalam memperingati HUT RRI ya ke-81 teman Pro, itu hari radio untuk 11 September 2026 ya. Untuk teman Pro 2 semua tetap terus bersama Dava 90,3 FM Pro 2 Melabuh di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan stay tune.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SISK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
2: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa.

Bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu.

Rahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Ambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
10: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Sejak tren selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melaboh. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah salat Jumat.
1: Selamat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi ikut sunnah Nabi, Nabi Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal yang paling kita cinta di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Wallahu Ghafurur Rahim. Semoga Allah Maha Pengampun dan Maha Maha Penyayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama katakan, menyukainya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut Nabi, ikut mendengar baca katanya. Maka harus yakin bahwa Allah yang Maha Pengampun. Bandung baca ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya katim tobat, ikut mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Biar bikin dan buku pecah-pecah hanya kampun lewat pasti kampun kita yang betul-betul kita dapat kepada Allah di antara ini

ربنا الصراط.

Yeah.

العباد أنتم تحبون الله فانتم لكم ذنوبكم والله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah

besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter kali 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Blok Olam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

Doa tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini kembali hadir ya teman Pro 2. Buat teman yang teman Pro 2 di edisi siar ya hari Jumat nih ya, tanggal 11 September 2026. Gimana nih kabar teman Pro 2? Semoga tadi teman Pro 2 juga udah selesai apa ya, sholat Jumat, udah selesai makan siang ya. Dan pastinya sudah kembali semangat lagi nih karena besok weekend ya teman Pro 2. Nah, seperti biasa, nanti bakalan menghadirkan lagu-lagu buat nemenin siang, sore hingga maghrib pertama Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Sembilan koma tiga Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Natawan Pro 2 tiap punya informasi buat Natawan Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. HUT ke-81 RRI turut menjadi momentum doakan 5 jurnalis yang hilang nih tahun Pro 2. Di mana Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Di mana ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI.

Siapa yang tidak ingin menikmati tempat-tempat wisata yang indah? Ya, pasti mau dong. Pendengar, hari ini saya ingin menikmati sejuknya air, indahnya alam yang hijau, dan tempat yang membuat kita terasa nyaman serta jauh dari hiruk-piruk kota yang padat. Tidak seberapa jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, hanya butuh 2 jam perjalanan atau sekitar 60 km jika berkunjung ke sana. Wisata Sungai Lam Sujen, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Inilah nama tempat wisata yang akan kita telusuri. Saya yakin pasti pendengar banyak yang belum tahu dengan tempat wisata ini. Dalam bahasa Indonesia, Lam Sujen adalah dalam suara setan. Terdengar seperti menakutkan, tapi keindahan alamnya sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, keberadaan tempat wisata ini terbilang tersembunyi. Berada di salah satu kaki gunung dari pegunungan Bukit Barisan yang berdiri di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Selain itu, tempat ini juga diselimuti oleh pepohonan hijau. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Jangan takut jenuh selama di perjalanan, sebab sepanjang jalan menuju lokasi, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan pantai serta pergunungan yang dimiliki dari alam Kabupaten Aceh Besar. Tentu, alangkah lebih baiknya bila perjalanan dilakukan dengan mengendarai kendaraan pribadi ataupun menyewanya, supaya kamu bisa lebih santai dan menikmati panorama alam lainnya sebelum tiba di kawasan Sungai Lam Sujen. Bagi kamu yang berkunjung, khususnya pecinta buah durian, tentunya kawasan Lam Sujen memiliki nilai plus tersendiri. Sebab tak hanya dapat menikmati wisata alamnya, namun juga bisa mencicipi durian yang baru datang dari kebunnya. Sungai Lam Sujen memang sudah ada sejak dahulu. Namun, untuk dijadikan lokasi atau destinasi wisata untuk liburan, tempat ini terbilang baru. Belum ada tampak sentuhan dari tangan-tangan pengelola wisata. Hal ini bisa dibuktikan tanpa adanya pondok-pondok maupun tempat khusus untuk pengunjung yang dibuat di lokasi bantaran sungai. Dalam artian, pengunjung harus menyatu dengan alam. Misalnya, berteduh di bawah pohon atau membawa tikar sendiri bila berada di lokasi. Bebatuan yang bertabur di sungai pun tampak gagah, yang bisa kita duduki. Serta gemercik air yang bersentuhan membuat kita tenang jika berada di sana. Bagi kamu yang selama 6 hari dalam sepekan disibukkan dengan dunia kerja, menikmati wisata alam seperti ini bisa membuat kita tenang dan hilang dari beban pekerjaan yang membuat kita stres setiap harinya. Tentu saja, ini sangat kita butuhkan agar kita tetap selalu bisa menikmati alam dan mencintai alam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Rasa ketenangan, kehangatan, dan kesejukan bisa kita dapatkan saat kita berada di tempat wisata Sungai Lam Sujen ini. Namun, kawasan tempat wisata Sungai Lam Sujen harus tetap kita jaga bersama. Jangan meninggalkan sampah dan membuang sampah di sembarangan tempat, kecuali jejak kaki kita. Bawalah sampah dari sisa makanan yang Anda bawa, sebab agar tempat wisata tetap asri, maka kita harus saling mengerti. Demikian teacher bersama saya Muna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

NASA dan National Football League atau NFL menjalin kolaborasi untuk memperkenalkan inovasi antariksa dan juga penerbangan, di mana kolaborasi tersebut akan menghadirkan berbagai kegiatan NASA dalam pertandingan sepak bola Amerika di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Dalam kolaborasi tersebut, NASA menghadirkan pertunjukan lintas udara, penampilan astronot, serta kegiatan interaktif melalui program Inspiration Tour. Ini menjadi musim pertama NASA berpartisipasi dalam pertunjukan lintas udara di pertandingan NFL, di mana pesawat-pesawat NASA akan ditampilkan dalam sejumlah pertandingan untuk memperkenalkan teknologi penerbangan kepada masyarakat, di mana teknologi tersebut digunakan untuk pengujian berkecepatan tinggi, penelitian di ketinggian, hingga pelatihan astronot, di mana NASA dijadwalkan hadir dalam pertandingan Pittsburgh Steelers melawan Atlanta Falcons pada tanggal 13 September di Pittsburgh. Selanjutnya NASA akan hadir dalam pertandingan Baltimore Ravens melawan New Orleans Saints pada tanggal 20 September 2026 di Baltimore, di mana program tersebut berlanjut pada pertandingan Philadelphia Eagles melawan Los Angeles Rams pada tanggal 4 Oktober di Philadelphia. Selanjutnya, NASA akan hadir dalam pertandingan New York Jets melawan Cleveland Browns pada tanggal 11 Oktober di East Rutherford, New Jersey, di mana NASA menyebut penerbangan pesawat dalam kegiatan tersebut juga membantu menjaga kesiapan armada. Ini juga sekaligus memperkenalkan teknologi yang berpotensi diterapkan dalam penerbangan komersial. Melalui Inspiration Tour, NASA mempertemukan akademisi, industri, dan juga sektor publik untuk memperkuat kepemimpinan AS di bidang antariksa, di mana rangkaian program ditutup melalui Max Power, pameran teknologi penerbangan dan juga antariksa pada tanggal 7 sampai 8 November di Kennedy Space Center, nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Mabo, teman terbaik kamu.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.36 waktu Indonesia Barat, buat teman Pro 2 mohon untuk segera meluangkan waktu untuk teman Pro 2 ya, untuk menjalankan ibadah sholat asar. Karena untuk azan sholat asar akan dikumandangkan di pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat asar, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ini teman Pro 2 masih bareng Tian, teman Pro 2. Nah tadi kita udah selesai, semoga udah selesai sholat asar teman Pro 2. Ya buat teman Pro 2 mungkin dimanapun kamu berada, semoga hari ini happy ya, karena besok hari kita udah masuk weekend. Nah buat teman Pro 2 mungkin lagi di jalan, semoga tetap berhati-hati di jalan dan bisa selamat sampai ke tujuan ya teman Pro 2. Dan pastinya kita juga harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah udah jam 4 sore nih teman Pro 2, waktunya kita untuk mulai program sore cari. Ya, jadi saat lagi kita akan mulai program sore ceria. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemenin teman Pro 2 pastinya di program Sore Ceria. Dan pastinya kita hari ini akan ngobrolin anak-anak muda yang berprestasi ya teman Pro 2. Nah, kali ini kita kalau misalnya ngobrolin anak muda ya teman Pro 2, kadang ada berprestasi di musik, teknologi gitu ya dan lain sebagainya, tapi kali ini itu ada yang berbeda sedikit ya teman Pro 2. Nah, sekarang itu ada anak muda yang berprestasi di dalam apa ya? Syahril Quran ya teman Pro 2 dan telah hadir di studio Pro 2 RRI Mulabu teman Pro 2 adik-adik kita, santri-santri dari Ruhul Qurani yang telah berhasil meraih juara satu dari perlombaan Syahril Quran dalam Pro 2. Ada Dea Safitri, Cutsiva dan Putra Cut. Kita sapa dulu ya dalam Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Putra Cut boleh dideketin lagi mic-nya agak enggak kedengeran ya, biar jelas gitu. Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Baik banget.
0: Ini dari apa namanya? Asrama.
1: Iya, dari asrama.
0: Udah selesai pelajaran atau lagi ngapain ya tadi sebelum kesini?
1: Emang waktu sekarang tuh emang lagi kosong.
0: Oh, lagi kosong.
1: Biasa waktu sore biasa buat buat olahraga.
0: Olahraga. Berarti tadi kalian nge-skip olahraga. Atau kalau Jumat, nah Jumat sore biasanya kalian ngapain nih?
1: LPP non akademik mungkin.
0: LPP
1: atau yang akademik.
0: Oke. Berarti ini nyempetin ya waktu di sela-sela mau ini ya olahraga gitu ataupun lagi ikut LPP atau ini lagi libur atau ada izin dulu dong mau ke RRI gitu.
2: Ya dispen.
0: Dispen ya. Oke. Kenalan dulu dong boleh ya ke teman Pro 2. Ini kan kalian satu tim ya di kompetisi Syahril Quran. Nah, boleh dari Dea dulu kenalan dulu ya ke teman Pro 2. Kalau Dea mungkin kamera sebelah sini. Kalau misalnya Siva sama Putra Cut di sebelah sini. Boleh dari Dea dulu kenalan dulu terus di tim Syahril itu sebagai apa? Boleh?
3: Oke, baik, perkenalkan nama saya Dea Safitri. Jadi dia di tim Syahril ini sebagai Sari Tilawah.
0: Oke, lanjut Siva.
4: Baik, perkenalkan nama saya Cut Siva Nabila. Biasanya dipanggil Siva. Jadi Siva dalam grup Syahril ini sebagai pengisyara.
0: Pengisyara, oke. Pengisyara tuh yang ngapain tuh?
4: Yang menjelaskan arti, maksud, tujuan dari apa yang mau kami sampaikan gitu.
0: Oke, sip. Kalau Putra Cut, boleh?
5: Perkenalkan, nama saya Putra Cut Anissa. Di dalam grup Syahril, saya jadi tilawahnya.
0: Tilawahnya, ya. Oke. Berarti yang urutannya mana dulu nih? Yang tampil? Karena kan gak mungkin barengan kan?
4: Iya, tampil yang pembuka Siva.
0: Siva dulu, baru lanjut Dea. Enggak, baru Putra Cut, baru Dea. Ya. Oke. Berarti kalian ini, udah berapa lama latihannya nih?
5: Udah...
0: Lama?
3: Ada sekitaran hampir sebulan lah ya.
0: Sebulanan. Oke, sebelum itu mungkin teman Pro 2 itu masih ada yang udah tahu mungkin ya. Ada yang mungkin masih asing sebenarnya Syahril Quran itu apa gitu ya. Boleh dijelasin deh, mungkin yang mau jelasin?
3: Iya, baik. Syahril Quran itu dia tuh dakwah yang di dalamnya itu berisikan data yang akurat. Ada juga tafsirnya, juga termasuk hadis, dan juga... lebih rinci lah termasuk data-data berita kayak gitu.
0: Data berita
3: yang disampaikan oleh tiga orang
0: itu bisa lebih dari tiga orang nggak atau memang harus tiga orang gitu?
3: Memang harus tiga orang ya, karena kayak di awal tadi ada pensyarah, ada tilawah, ada sari tilawahnya.
0: Oke. Berarti abis itu si Siva dulu, Putra Cut, baru nanti Dea yang tampil gitu ya. Kenapa kalian tiba-tiba bisa jadi satu tim bertiga? Apa dari awal memang ikut LPP yang sama? Atau memang apa ya, diambil ini kayaknya bisa nih, ini kayaknya bisa. Pada akhirnya saat bulan lalu dibentuk satu tim gitu. Kemana nih ceritanya, kenapa kalian bisa jadi satu tim untuk ikut Syahril? Siapa yang mau jawab?
4: Kalau dari Siva pribadi, Siva awalnya pilih, kan ini ada per LPP gitu kan, ada Syahril, ada tilawah, ada pidato bahasa Arab mungkin, debat Arab, debat Inggris mungkin gitu kan. Jadi Syifa kemarin kepikiran, kemarin tahun lalu Syifa ada pilih tilawah, tapi tahun ini Syifa kayak bismillah Syahril aja lah gitu kan. Emang Syifa dulu emang juga anak Syahril kan, yaudahlah Syifa pilih Syahril. Tapi kenapa kami jadi satu grup, satu kelompok? Karena yang emang dari Syahril, karena Syahril tadi balik lagi ke ada sari tilawah, ada pengisyarah sama tilawahnya. Yang sari tilawah sama pengisyarah ini emang dari LPP yang sama gitu.
0: Oh,
4: emang di satu grup tuh emang sari saya ditawar sama Syahril satu kelas kelas WP, itulah Syahril tadi. Tapi kalau yang tilawah emang khusus tilawah, okay. Karena dia emang harus fokus ke iraman,
0: irama
4: tilawah.
0: Benar.
4: Jadi karena juga ada ambil, kami juga diseleksi sebenarnya dari awal.
0: Oh, diseleksi dulu baru ya, sama, bentuk satu tim gitu ya.
4: Diambil juga, kami diseleksi kan ramen ya seleksian. Kami diambil yang suaranya agak menyatu lah gitu.
0: Oh, biar yang satu tonenya sama, jadi didengarnya enak gitu ya.
4: Satu suara. Kayak mana suara Syahril tuh emang harus satu suara, tiga-tiganya ini.
0: Nah, itu bulan lalu baru kata ini ditentukan.
4: Iya.
0: Dalam sebulan itu gimana nih cara kalian membangun chemistry? Walaupun memang tone-nya udah sama ya, tapi kan kita namanya membangun, kita harus kompak gitu ya. Harus apa ya, sama-sama saling mengerti gitu dan menyamakan suara, walaupun memang udah sama, tapi kan kita harus tetap menyamakan iramanya, itulah yang namanya chemistry ya. Gimana nih kalian membentuk chemistry kalian, atau memang udah temenan gitu? Ini satu kelas?
4: Beda.
0: Ah. Dia di kelas berapa?
3: Dia kelas 10A.
0: 10A. Kalau misalnya Siva sama Putra Cut?
4: Kami sekelas. 11
0: B. Sekelas. Oh, pantesan maunya duduknya berdua ya.
4: Enggak, ya kayak gitu.
0: Ternyata satu kelas, tapi gak apa, gak masalah. Walaupun memang mungkin beda kelas, tapi kan kita tetap mewakili sekolah yang sama. Dan tujuannya tuh sama gitu ya, mengharumkan nama sekolah gitu. Oke, ini tadi kan ngobrolin soal latihannya. Ada gak sih ngalamin kendala waktu latihan? Nah, misalnya ada. Kayak, aduh ngulang-ngulang terus nih, kalau tilawah, aduh aku udah capek, tilawahnya iya lagi. Kayak emang, aduh kayaknya ini aku udah mendem nih gitu ya, keluhanku gimana? Coba Putra Cut boleh diceritain.
5: Jadi tuh yang kalau tilawah tuh kan takutnya kan yang pas tilawahnya beda suara, pas ngomong pun beda suara. Karena memang gak bakat pidato sebenarnya, ini kan karena perkata-kata yang banyak kan tilawahnya. Habis tuh rupanya pernah dipilih juga untuk provinsi Syahril, karena tilawahnya juara 3 kemarin Nah, habis itu disitulah mulai belajar Syahril, barulah pede dengan suara sendiri untuk pidato, untuk perkata-kata kayak gitu. Justru rupanya di LPP ini juga, oke nggak sih ikut Syahril nih, kayak gitu kan. Habis itu Putra juga LPP-nya tilawah, jadi kan. Mungkin juga karena mungkin bisa tilawah, dipilihlah setelah mereka diseleksi. Jadi Putra juga dipilih untuk dimasukin ke grup mereka. Kadang-kadang minder juga karena ini sama gak ya?
0: Sama gak ya?
5: Karena suara asli gitu sama tilawah kan beda kan?
0: Iya benar.
5: Jadi takut nih, ini sama gak suaranya? Takutnya gak sama orang nih kan? Orang ini kan memang udah apa, suaranya mau pidato banget.
0: Iya, gitu. Public speakingnya oke gitu ya.
5: Sedangkan kalau Putra kan memang tilawah aja nih dulunya. Nah, tiba-tiba masuk ke Syahril tuh kadang-kadang minder, tapi belajar lagi sampai sekarang bisa kayak gini.
0: Alhamdulillah bisa jadi satu ini ya, satu iramanya pas gitu ya. Nah, menyamakan irama itu di minggu keberapa? Sampai benar-benar kayaknya wah udah enak nih didengar, bisa sejalan gitu.
4: Kalau masalah menyamakan suara itu emang dari latihannya kan. Latihan kami itu ada pembagian kan, ada teks. Kalau Syifa bagian ya isinya yang menjelaskan kan, gitu. Tapi kalau Puput yang emang ayat Al-Qur'an yang dibaca sama dia yang pakai irama tilawah tuh. Kalau dia kan artinya. Kalau masalah kami menyamakan irama tuh ada di fase kan dalam isi tuh Syifa kan menjelaskan nih. Pas menjelaskan tuh ada fase-fase kami ini emang sekalian bareng gitu. Ngomongnya bareng kayak oh ini penting kali nih, kayak bagus nih untuk cocok nih untuk bareng irama tilawah. Misalkan kayak
5: kata-katanya
4: emang kayak per poin-poin kayak gitu. Jadi kayak misalkan kayak yang Syifa pertama nih, misalkan mampu berkompetisi di dunia digital misal kayak gitu kan. So dijawab nanti sama orang nih, pas terakhir pas terentak disitulah digabung suara kami. Disitu cara gabungnya dengan emang kami harus menyesuaikan suara kami dengan pakai suara O.
0: Gimana boleh di sikit aja di spill gitu. Boleh gak? Dikit aja.
4: Kami sampai kemarin.
5: Judulnya judul sekarang.
0: Judul sekarang.
5: Sekarang. Yang meneguhkan.
4: Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk membawa sebuah syarahan yang berjudul meneguhkan spiritualitas, membentuk generasi digital yang cerdas, beradab,
6: dan bermartabat menuju Indonesia tangguh.
0: Oke, gitu. Keren banget ya. Nomor 2 keren banget nih, walaupun cuman di spill dikit gitu ya, tapi udah kerasa merindingnya nih teman nomor 2. Nah, apalagi kita mungkin punya apa? Ngelihat langsung ya mereka saat kompetisi itu pasti keren banget. Nah, kemarin itu di apa? Kompetisinya ITQANS ya. Yeah. Nah, itu apa aja, itu yang di apa namanya? Diperlombakan selain Syarhil?
3: Nah, di Etkons tuh dia tuh kayak event dari sekolah gitu, Kak. Nah, di situ banyak lomba-lombanya. Kalau jenjang SMA itu ada Qiraatul Kutub. Terus juga ada Syarhil, ada Tahfiz. Kayaknya cuma itu aja. Kalau untuk jenjang SMA.
0: Itu jenjang SMA. Berarti dia berjenjang ada SMA, ada yang SMP ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oh, atau yang apa lagi nih selain dua jenjang itu?
3: SD ada, TK dari,
0: SD ada.
4: Dari TK kalau gak salah kemarin.
0: Dari TK.
4: Dari TK, SD, SMP, SMA.
0: Oh, jadi rame banget ya. Itu kemarin di mana tuh ininya perlombaannya?
4: Di MUAN.
3: Di MUK Aceh Selatan.
0: Oh, di Aceh Selatan. Nah, kalau misalnya saingan kalian sendiri nih ya di Syarhil kemarin, ya kan berarti kalian di tingkat SMA ya.
3: Yeah.
0: Nah, itu ada berapa orang kemarin? Ada berapa tim, sorry, ada berapa tim?
5: Kemarin kalau gak salah Putro sampai sekitaran 20-an.
0: 20-an, berarti kalian menyingkirkan 20 tim nih ya. Keren banget ya. Itu deg-degan gak sih waktu kompetisi ini?
3: Kan jujur
0: deg-degan.
5: Rasanya tuh kayak, ih ini bisa gak ya, ini bisa gak ya. Tapi udah siap tampil tuh alhamdulillah udah lega. Nanti kalau misalnya hasil kan, yaudah kita tinggal berdoa kayak mana hasilnya.
0: Pasrah gitu ya.
4: Kita tampil, kayak mana persiapan, kita harus tampil sebagus mungkin gitu.
0: Oke, nah berarti kalian itu kan di Aceh Selatan ya, pasti kan agak lama ya kalau dari Melabuh ya. Berarti kalian hamin satu udah di sana gitu ya? Atau di perjalanan langsung nyampe langsung lomba gitu, enggak?
4: Ada juga, emang sampai ke sana kan kami pergi pagi ya. Siangnya pas jam-jam setengah satu ya kita sampai ya. Siangnya langsung ada tampil
0: langsung
4: sama anak mesin. Ya, Tahfiz tampil.
0: Oke, nah berarti itu kalian gimana nih? Di nomor urut keberapa kemarin waktu tampil?
4: 03.
0: 03, berarti enggak yang pressure banget ya kalau di 01 kan baru nyampe gitu ya.
4: Iya. Tapi alhamdulillah bersyukur kali dapat 03 karena kayak pas jadi kalau orang 01 pasti langsung maju.
0: Bener.
4: Kita gak tahu nih kayak mana suara mic-nya, kita belum menyesuaikan kayak mana lagi kondisinya kan. Kalau 02 masih deg-degan juga, deg-deg. Tapi kalau 03 insyaallah udah enak lah di situ.
0: Iya, karena kan udah biasa gitu ya. Alurnya juga udah kelihatan.
4: Kita udah paham,
0: terus
4: gitu.
0: Mic-nya sound-nya gimana itu jadinya udah tahu gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan pun gak kena di kalian gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, berarti kan tadi 20 tim gitu ya. Kalian nomor urut ketiga. Ya, berat. Nah, waktu tampil tuh kira-kira ada demam panggung nggak? Kan di panggung, itu di panggung ya kemarin.
3: Iya, di panggung.
0: Ada demam panggung nggak kemarin?
5: Mungkin kayak mana ya?
4: Sesuai pribadi.
5: Rasa iya, sesuai pribadi. Kalau Putra sendiri tuh mungkin karena udah pernah naik-naik ke atas panggung yang ada tuh rasa takut salahnya aja.
0: Takut salah.
5: Tapi kalau untuk melihat orang tuh alhamdulillah udah biasa. Jadi kemarin tuh kan pegang tangan ya biasanya kayak gini kan. Jadi pegang tangan ini rasanya udah kayak mau
0: mau ngeremes gitu.
5: Kaki juga udah kayak dingin. Mana ya.
0: Udah dingin.
5: Tapi alhamdulillah gak kenapa-kenapa juga. Jantung ya deg-deg gitu.
0: Oke, kalau Dea sendiri gimana nih pengalamannya kemarin? Atau udah biasa aja kan, Dea udah sering kompetisi gitu ya. Gimana nih?
3: Jujur biasanya, tapi ada juga rasa kayak mana ya, deg-deg masih ada, cuman ya udah biasa aja gitu.
0: Okay.
3: Enjoy aja.
0: Berarti kayaknya kalian ini kalau misalnya di Ruhul apa namanya kompetisinya macam-macam gitu ya?
3: Iya, bervariasi banget.
0: Bervariasi. Jadi gimana nih kalian menyesuaikan kan kalau misalnya orang itu kan mau berprestasi pastinya difokus di satu titik ataupun satu jenis kompetisi gitu ya. Sementara kalau kalian nih kayaknya bervariasi banget ya kompetisinya. Kayak kemarin di apa namanya musikalisasi dia kan. Sekarang Syarhil, gimana nih cara ya buat apa ya pikirannya tuh bisa fokus gitu walaupun bercabang-cabang nih ininya perlombaannya gitu bisa semuanya tuh all out gitu. Gimana nih cara dia buat apa namanya tipsnya gitu supaya semuanya bisa fokus dan semua bisa maksimal.
3: Nah, pastinya kan puisi sama Syarhil tuh pasti ada bedanya. Memang mengandalkan suara tapi berbeda gitu kan. Nah, misal kita lagi fokus puisi ya puisi aja. Dan teknisnya tuh pasti berbeda.
0: Oke.
3: Beda dengan Syarhil kayak gitu. Jadi pasti bisa lah memilah yang mana puisi, yang mana yang Syarhil.
0: Oke. Kalau misalnya Syifa gitu juga ada ikut-ikut kompetisi selain Syarhil?
4: dari mana dulu, dari emang
0: dari sekolah gitu atau
4: dari pengalaman Syifa dulu?
0: Pengalaman Syifa.
4: Syifa dari pas kecil dulu udah alhamdulillah udah ikut emang lomba-lomba, tapi dulu Syifa nih ikut lomba tilawah.
0: Tilawah. Ya. Oke, berarti gimana nih bisa apa ya? Dari yang tilawah kayak mungkin kayak Putro bilang tadi kan, kalau misalnya udah kita udah terbiasa tilawah, gimana nih supaya memunculkan percayaan diri untuk kayak ngomong di depan orang gitu ya, kayak tadi berpidato. Ya. Nah, gimana nih cara Syifa buat bisa bangun kepercayaan diri itu bisa ngomong di depan orang? Selain mungkin tilawah kan udah memang kayak kita ngatur nada kita gimana, kemudian cara baca kita gimana, berbeda dengan kita mungkin ngobrol di depan orang dengan ya seperti ini gitu ya, bahasanya mengutarakan apa isi pikiran kita. Nah, gimana cara Syifa buat apa ya memunculkan kepercayaan diri itu, karena kan kita tahu anak-anak zaman sekarang kadang malu gitu ya ngomong di depan umum gitu kan. Kalau buat konten di depan handphone mungkin pede gitu ya, karena nggak ada yang nonton, tapi kalau pas ada yang nonton, kita mulai langsung kayak ciut gitu ya. Nah, gimana nih cara Syifa buat bisa pede gitu, walaupun mungkin bukan itu yang kita tekuni gitu.
4: Oh, kalau dari Syifa pribadi, karena dulu Syifa juga pernah ikut pidato. Cuman pidato kan otomatis sendirian, tapi waktu itu masih lihat teks lah. Dari kecil Syifa emang udah diajarin kayak tuh buat ikut lomba tes, diajarin ini sama mama Syifa kan. Emang dari situ Syifa emang udah diajarin, karena pun di sekolah dulu kan dibuat setiap habis ujian semester tuh ada kayak ekstrakurikuler. Ada itu, di situ ada juga kayak berbagai lomba kayak tuh. Jadi di situ dibuat per kelompok, dipilih nanti kita mau ikut lomba apa gini-gini. Dan Syifa alhamdulillah pernah juga dipilih kayak gituan. Tapi dulu tapi emang masih ketilawah, tapi emang dari Syifa juga pernah pengalaman di pidato. Pas di MC juga Syifa juga alhamdulillah ada juga ikut-ikut pidato lagi. Karena emang karena dulu Syifa juga tilawah, kenapa juga Syifa ikut kayak gitu lagi. Kemarin tuh karena Syifa diajak gabung juga,
0: karena
4: Syifa anak tilawah, diajak gabung ke Syarhil. Jadi ada kakak letting ya kan, yang jadi pengisyarah. Nggak tahu nih beli tilawah siapa yang cocok, karena Syifa di situ tahu kakak tuh, oh Syifa ini bisa tilawah. Diajaklah Syifa ke anak Syarhil, jadilah Syifa gabung di situ. Di situ juga Syifa makin kembangin terus pakai Syifa di situ.
0: Oke, jadi memang kayak lingkungan juga bisa mempengaruhi. Ajakan teman yang tadinya kita nggak kepikiran, yang tadi kita nggak pede, kemudian diajak, jadinya langsung ya cobalah gitu. Pada akhirnya ternyata kita punya bakat di situ ya. Jadi buat teman produ juga gitu ya, jangan apa ya mengurung diri gitu ya. Kalau misalnya mungkin jadi santri kan gak pastinya lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau misalnya lingkungannya positif, enak banget gitu ya, kita bisa berkembang sama-sama. Walaupun mungkin kalau misalnya lingkungan kita kurang positif ya, dengan inisiatif tapi agak lebih sulit gitu ya. Tapi kalau lingkungan positif tuh benar-benar luar biasa banget ya, kita bisa manfaatin semaksimal mungkin supaya bakat-bakat di dalam diri ini ya, karena kita nggak tahu gitu, nggak sadar ternyata bisa. Kayak misalnya Putra Cut gitu juga ya, yang tadinya fokus tilawah, ternyata bisa ikut juga di satu tim Syarhil gitu. Nah, berarti kemarin itu waktu lihat-lihat kompetitornya tuh gimana tuh? Misalnya tim-tim lain gitu. Ada gak sih perasaan, aduh kok ini bagus banget ya setelah kita tampil gitu ya? Setelah kan kalian di umur urut 3. Gimana nih perasaan kalian waktu kan masih ada berapa urutan lagi? 17 lagi kan? 17 tim lagi. Gimana nih kalian memperhatikan lawan kalian itu? Aduh, gimana nih? Tadi aku udah cukup bagus gak ya? Ada gak sih perasaan kayak gitu?
5: Kalau masalah nengok tampil orang, mungkin kami memilih untuk nggak nengok tampilan orang.
4: Karena
5: mending kami dengan tampilan kami yang udah kami usahakan maksimal, mending kita nggak usah nengok aja lah, nanti daripada jatuh, kita udah pasrah, ya udahlah kayak gitu, karena nanti kepikiran.
0: Iya benar.
4: Jadi bikin minder.
0: Bikin minder.
5: Jadi misalnya udah ada 1-2 tampilannya bagus, bagus sih kayak mana kayak gitu kan, jadinya kan kayak gak enak perasaan hatinya.
0: Benar-benar. Jadi bisa jadi tips juga nih teman pro 2 ya, kalau ikut kompetisi, udah kalau kamu udah tampil maksimal, udah ya jangan lihat yang lain gitu ya.
4: Terus
0: ya. Jadi kayak kalau misalnya udah lihat yang lain tuh kayak, aduh aku tadi udah cukup bagus kayak gitu. Jadi malah nggak bersyukur ya dengan apa maksimal yang udah kita keluarkan gitu ya. Oke. Jadi nanti ini selesai ini ada nggak kira-kira yang bakalan kalian satu tim lagi untuk ke depan? Ada.
5: Insya Allah ada.
0: Mau lomba apa?
3: Syahril lagi.
0: Ya. Mau yang kemana nih?
4: Ke Riap Fair.
0: Oh, ini berarti setelah ini yang juara satu baru ke ini.
4: Ke Riap Fair.
0: Riap Fair tuh di mana?
5: Ini event di sekolah juga.
0: Oh, event di sekolah juga.
4: Kayak kemarin kami ikut. Tapi ini di Riap, di Banda Aceh.
0: Oh, di Banda Aceh. Yeah.
3: Jadi kayak lebih ke semi provinsi lah gitu.
0: Berarti nanti ke Banda Aceh. Nanti kalau dari Banda Aceh ada lagi gitu kalau misalnya juara atau cukup di situ?
4: Emang cukup di sana karena kan per event sekolah emang kayak kemarin juga gitu.
5: Kecuali kalau misalnya
4: MTQ.
5: Jadi MTQ per season kayak kecamatan, kalau misalnya menang kecamatan, kabupaten, kabupaten ke provinsi gitu. Iya.
0: Nah ini berarti kalian lagi persiapan juga ya buat ke Banda ya? Gimana nih persiapannya, udah oke?
4: Okay? Insya Allah kami usahakan yang terbaik.
0: Insya Allah ya, amin. Kapan kira-kira lombanya?
3: Hari Selasa.
0: Selasa ini?
4: Katanya hari Selasa.
0: Oh, berarti ini memang tinggal menghitung hari ya?
4: Iya, kami berangkat insya Allah hari Senin.
0: Oke, nah gimana nih cara kalian ini kan udah berentet-rentet ya lombanya dari minggu lalu. Mungkin di apa Aceh Selatan, terus kalian nanti ke Banda gitu. Gimana nih cara kalian buat ngatur waktu, waktu belajar gitu ya. Waktu belajar ataupun waktu kalian istirahat sama latihan. Boleh dari Dea dulu. Kira-kira waktu istirahatnya gimana nih cara kamu ngatur waktu antara waktu istirahat, waktu kamu belajar, hafalan pasti ada ya?
3: Iya.
0: Hafalan sama gimana latihan sama tim Syahril-nya?
3: Nah kan kami biasanya itu kami kalau misalnya ada guru pembimbingnya itu Ustaz Zarif Fuad, kami itu pasti latihannya tuh siang, sore, malam. Nah pastinya kan kayak siang, sore, malam tuh pasti ada kegiatannya kan?
0: Benar.
3: Iya. Tapi kami kalau lagi latihan tuh fokus ke latihan aja gitu. Nah kalau udah jam istirahat, ya istirahat kayak gitu. Jangan mencuri waktu istirahat untuk fokus lagi gitu. Karena gak bakal fokus nanti.
0: Iya, karena
4: menyiksa
0: ya. Jadi memang istirahat tuh perlu gitu ya. Yeah. Walaupun memang apa ya, jadwal kita tuh padat banget. Kayak misalnya kalian kan santri, udah tahu santri tuh pastinya kita semua tahu jadwalnya padat banget, penuh dengan hafalan ya. Penuh dengan kegiatan, belum lagi belajar apa namanya pelajaran umumnya kan. Apalagi nih kalian lagi mempersiapkan untuk Syahril, pastinya kan waktu istirahat tuh pasti akan berkurang gitu ya. Tapi dengan waktu istirahat yang kalian punya tuh berarti kalian maksimalin banget ya, supaya enggak apa ya, burn out gitu ya.
3: Iya benar banget.
0: Burn out itu kan tahu-tahu nanti kalian kerja keras terus tipes gitu.
3: Iya kan.
0: Jangan sampai ya.
3: Sia-sia dong.
0: Sia-sia usaha kalian. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan banget nih ya, karena udah hari Selasa kalian mau kompetisi. Nah balik lagi ke kompetisi yang kemarin, gimana nih waktu diumumin pada akhirnya kalian juara satu, gimana nih perasaannya?
3: Gak expect
0: ya.
3: Iya gak expect.
0: Gimana nih, siapa duluan ini waktu diumumin kalian bertiga bareng ada?
5: Iya,
4: ada di tempat.
0: Nah, gimana nih reaksi kalian pada saat akhirnya kalian disebutin nih di juara satu? Kan biasanya tiga dulu ya disebutin ya. Tiga, dua. Nah, udah sampai yang kedua gimana nih perasaan kalian?
5: Kalau Putra waktu itu tuh kayak udah pasrah karena nama pun udah ada di panitia kayak gitu kan. Sebelum sampai ke tempat itu kayak masih bisa pede, nggak apa-apa nih insya Allah menang kayak itu. Tapi pas sudah sampai di tempat udah minta maaf, kayak ini kalau nggak menang anda minta maaf ya, ini kalau nggak menang anda minta maaf ya. Apalagi pas diumumin 3-2 nggak ada nomor
0: ada
5: di
0: nama,
5: kami
0: bener.
5: langsung kayak dari yang pegang kayak langsung lemas kayak gitu kan. So alhamdulillah pas juara satunya udah kami kayak gitu. Jadi happy
0: banget
5: tuh ya. Jadi happy-nya.
0: Jadi kayak apa ya, usaha kalian tuh enggak sia-sia gitu.
5: Ya. Itu yang kami ini kan, karena yang, banyak semangat-semangat tuh enggak pas balik tuh enggak kecewa akan kami kayak gitu.
0: Oke. Iya, jadi kalau misalnya kalian udah ngabisin apa namanya, ngurang waktu istirahat udah kurang, udah gitu kan latihan sebulan pastinya kan ada yang ngulang-ulang ya. Ngulang-ulang pasti berkali-kali kan ya. Nah, berarti itu udah terbayar banget dengan kalian mendapat juara satu.
4: Iya, betul.
0: Alhamdulillah banget. Keren banget nih bisa masih kelas 10 ya nih ya. Kelas 10. sama
4: Siva kelas 11
0: sama. Siva kelas 11 sama Putro. Nah, berarti kan masih di grade SMA gitu, tapi udah apa ya, meraih juara 1 apalagi di tingkat udah mengalahkan 20 tim gitu ya dalam apa ya, kompetisi keagamaan. Kadang kan di zaman sekarang agak susah ya untuk orang-orang mungkin berprestasi di bidang keagamaan. Ini kalian masih bisa mempertahankan prestasinya walaupun gak cuma di akademik tapi bisa di apa namanya tentang keagamaan. Alhamdulillah. Kita doakan juga buat teman-teman Pro 2 ya di luar sana supaya bisa semangat juga untuk meraih prestasi di bidang keagamaan ya teman Pro 2, khususnya untuk teman Pro 2 yang beragama muslim ya. Oke, kita balik lagi ke tema kita hari ini ya, The Syarhil gitu ya. Nah, kalau misalnya Syarhil sendiri, ada gak sih kesulitan kalian di bagian mananya? Selain mungkin mengatur tone suara, nah di bagian mananya kira-kira nih yang paling sulit? Kalau dari Dea dulu gimana?
3: Kalau Dea sendiri mungkin karena syartilawah gitu ya, suara itu harus tegas terus perkata-kata. Paling sulit itu ini, mengatur kecepatan.
0: Oh, takutnya kecepatan ngomongnya gitu ya.
3: Jadi kan memang harus pelan-pelan dan maknanya itu harus tersampaikan. Gitu, biar orang yang dengar juga deep gitu. Oh, ini arti Al-Quran tersebut gitu.
0: Kalau dari Syifa sendiri gimana nih? Kalau dari Syifa,
4: karena Syifa kan pengisara sama syartilawah gak jauh beda, emang mirip-mirip. Kayak kalau dari Syifa sendiri kesusahannya emang di intonasi.
0: Intonasi.
4: Ya, intonasi bagi Syifa kayak agak susah ya. Karena Syifa mungkin sulit mengontrol irama kayak di sini nanti rendah. Di sini nih harus irama agak tegas nih. Ini harus tinggi. Itu agak lumayan sulit buat Syifa. Kayak gitu juga kecepatan sama lambat. Syifa di tempo itulah juga temponya lumayan susah. Ya, karena Syifa kayak kalau misalkan mempertegas tuh, emang Syifa sendiri lambat kayak gitu. Kalau misalkan mempertegas kalimat yang mau Syifa jelasin tuh kayak temponya tuh emang Syifa lambatin. Karena kalau Syifa cepatin nanti gak nampak lagi tegasnya gak gitu.
0: Deep dia ya, jadi pesannya tuh gak nyampe gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong cepet banget ya orang ya kayak cuma dengar orang ngomong aja, tapi pesannya tuh gak masuk gitu. Gak sampai buat orang merinding ya. Nah, gak sampai buat orang merinding. Kalau dari Putra Cut gimana kalau tilawah?
5: Kalau tilawahnya mungkin yang susahnya
0: susah gitu.
5: Karena ngajinya sambil diri kali ya. Apalagi kalau tilawah tuh ada tinggi, ada rendah. Nah, pas tingginya tuh kadang-kadang kalau yang misalnya tilawah di Syarhil tuh pusing karena diri, karena kan dia ditarik kan suaranya. Jadi kadang-kadang tuh pernah Putro dapat kasus pas lagi tampil dia pingsan di atas pentas. Sampai segitunya. Saking kayak mana ya?
4: Menguras.
5: Ke kepala sakitnya.
0: Ya, karena tadi pakai suara kepala ya.
5: Jadi Putro setiap latihan tuh coba harus mengontrol tuh, jangan sampai pas nambah tinggi nanti. Karena pernah Putro pas tampil dulu turun panggung jatuh. Alhamdulillahnya nggak di panggung. Itu pas udah sampai ke pelatih, baru di situ baru lemas.
0: Ya, karena mungkin energinya terlalu banyak dipakai ya. Apalagi kita pas sambil berdiri, kalau misalnya sambil duduk kan, kita mungkin bisa mengatur energi kita gimana. Kalau misalnya berdiri kan kita bertumpu di kaki, terus suaranya juga kayak mengeluarkan energi yang luar biasa juga ya. Oke, teman Pro 2, seperti itu ya perjuangan mereka ya. Walaupun sulit banget, tapi mereka bisa mengatasi kesulitannya mereka. Tapi tetap semangat ya, tetap apa namanya, pantang menyerah gitu ya, supaya bisa meraih juara 1 dan akhirnya gak sia-sia ya teman-teman. Alhamdulillah bisa bawa pulang juara 1 dari kompetisi Syarhil nih teman Pro 2. Nah, terakhir ya kita buat teman-teman Pro 2 mungkin pesan-pesan ya dari adik-adik santri kita. Mungkin kalau misalnya kalian kan memandang kayak zaman sekarang apalagi seumuran kalian gitu kan, pastinya minat orang itu untuk mendalami Al-Quran itu kan agak sedikit berkurang gitu ya. Kalau misalnya mungkin bukan santri, kalau santri sendiri ada juga beberapa walaupun gak semua ya yang mungkin agak sulit juga gitu ya untuk bisa memahami dan hobi banget ini untuk belajar tentang Al-Quran. Apalagi kan Syarhil ini kayak isi dari Al-Qurannya itu kita kasih tahu ke orang gitu ya, kasih tahu maknanya gitu. Nah, gimana nih cara kalian bisa tetap mempertahankan kecintaan kalian, minat kalian untuk bisa ngasih apa ya, ngasih informasi ataupun ngasih tahu kalau sebenarnya kita belajar Al-Qur'an nih sebenarnya seru juga loh gitu kan. Dan sampai bisa berkompetisi, bisa meraih juara gitu. Walaupun kita anak muda, ini bukan berarti kita kayak orang yang ketinggalan zaman atau gimana. Kadang kan anak muda sekarang mikirnya, "Ah, ini keagamaan banget nih," gitu ya. Padahal kan ini yang penting ya di zaman sekarang untuk anak-anak muda. Kalau enggak anak muda, siapa lagi gitu yang bisa melestarikan isi ataupun makna dari Al-Qur'an sendiri. Mungkin dari Dea gimana nih kira-kira sikap Dea, mungkin ya gimana nih cara buat generasi-generasi muda menurut Dea ya supaya bisa mencintai Al-Qur'an, bisa mendalami apa ya makna-maknanya gitu, sampai mempelajari sampai ke makna, bukan cuman baca aja gitu. Menurut Dea gimana nih?
3: Menurut Dea ya gak masalah sih tonton Syahril, karena di Syahril ini kan kita menjelaskan tuh bukan monoton gitu. Bukan yang baku banget, enggak gitu kan. Jadi kita sampaikan tuh secara santai, yang enak didengar dan seru nih. Karena kan kayak tadi ada nadanya, ada retorikanya kan. Gak datar, gak flat gitu. Jadi orang dengar kayak, oh iya terus gimana nih, gimana gitu ya. Jadi ya enak lah didengar sama generasi-generasi muda sekarang.
0: Oke, berarti bisa rekomendasiin buat generasi muda sekarang yang mungkin kalau dengar ceramah ngantuk gitu ya.
3: Iya.
0: Dengar Syahril aja dulu sampai
3: iya,
0: nanti
3: bener-bener.
0: Sampai nanti udah muncul minatnya untuk makin penasaran nih sebenarnya isi Al-Qur'an sebenarnya ada apa aja. Nah, pada akhirnya nanti nonton ceramah udah gak ngantuk lagi gitu ya. Kalau dari Siva gimana nih cara ngajak anak muda supaya bisa apa? Penasaran gitu sama makna-makna dari dalam Al-Qur'an gitu.
4: Gimana?
0: Kalau tadi Dea kan mungkin nonton Syahril gitu ya. Atau ada enggak tips-tips buat teman Pro 2 ya di luar sana ataupun teman-temannya Siva gini, "Ayo kita sebenarnya baca Al-Qur'an, tahu maknanya tuh seru loh," gitu. Gimana nih cara Siva mungkin buat mengajak teman-temannya Siva gitu?
4: Gimana ya bilangnya?
0: Kadang kan ada yang mungkin ngantuk nonton ceramah gitu ya, atau mungkin Syahril juga ya. Atau ada alternatif lain gak kira-kira?
4: Kalau menurut Syifa kayak mana aja, yuklah kayak misalkan kayak mana caranya ngajak kawan biar nonton, biar apa, ikut Syahril juga apa?
0: Bukan, maksudnya bisa gak mau memahami isi dari Al-Qur'an. Jadi kan kadang ada orang yang baca aja tapi gak mau memahami isinya, artinya tuh apa gitu kan. Nah kalau misalnya dari Syahril kan mungkin jadinya lebih tertarik, gak bosen gitu ya, gak ngantuk. Kadang kita dengar ceramah kan kadang udah ngantuk gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari Syifa sendiri ada gak kira-kira tips lain selain mungkin nonton Syahril supaya bisa tahu sebenarnya, oh makna surah ini sebenarnya ini gitu. Kira-kira gimana?
4: Kalau dari Syifa, kalau misalkan Syifa yang juga ikut Syahril ini, Syifa merasa Syahril ini emang kayak tadi jelasin sama Dea, yang kayak Syahril ini menjelaskan emang detail, lebih ke apa masalah sekarang yang lagi panas gitu. Karena masalah yang lagi panas itu biasanya kan dijadiin judul-judul tuh. Dengan ada masalah yang terpanas tuh dalam Al-Qur'an itu solusinya gitu. Karena dalam Al-Qur'an solusinya, kami juga menjelaskan apa solusinya dan apa ayatnya, apa hadisnya kayak gitu kan. Dari situ Syifa agak lumayan tertarik kayak, oh rupanya ini ya solusinya, rupanya Al-Qur'an tuh gak pernah kehilangan relevansinya gitu.
0: Jadi memang udah terbukti ya, walaupun kita masih muda tapi kita bisa mencari relevansinya juga di dalam Al-Qur'an gitu ya. Tapi dengan mungkin cara yang berbeda dengan kita mungkin nonton Syahril, ataupun dengan kita bahkan terjun langsung ke kompetisi Syahril, kita jadi tahu gitu kan, ternyata apa, semua permasalahan di yang kita punya itu semua ada jawabannya.
4: Betul.
0: Semua ada jawabannya gitu. Jadi dengan mungkin kita mau kita ikut Syahril, mau kita gak ikut Syahril mungkin ya, atau teman Pro 2 yang mungkin bisa nonton aja dulu gitu ya, nonton dulu mungkin buat teman Pro 2 yang satu umuran dengan kalian ya, mungkin di sekolah ataupun bukan santri, mungkin bisa nonton dulu Syahril, kemudian jadinya ada timbul ketertarikan gitu ya untuk bisa mengenal maknanya lebih dalam gitu. Oke, terakhir pesan masing-masing ya, satu buat teman Pro 2 di luar sana, gimana nih caranya jadi murid ataupun siswa yang aktif, gak cuma di sekolah tapi kita juga bisa bermakna untuk lingkungan gitu ya, ataupun bisa merasakan meraih prestasi gitu. Nah boleh soal masing-masing. Kalau Dea mungkin bisa ke sebelah sana. Dari Dea dulu boleh.
3: Kalau menurut Dea, jangan pernah menyerah dan terus cari relasi pertemanan yang mengajak kita ke arah positif. Kayak aja-aja ikut lomba atau ikut aja tuh. Mencari relasi pertemanan yang bagus.
0: Oke, okay. Kalau dari Syifa mungkin boleh ke sebelah sini.
4: Kalau dari Syifa, Syifa ini lebih orangnya emang suka mengikuti hal-hal yang kayak menantang kayak gitu. Syifa suka mengembangkan bakat Syifa karena Syifa berharap dengan pun RK yang masih baru-baru, dengan Syifa yang mau berkembang, mau ikut lomba ini dengan harapan kalau misalkan dapat tuh bisa mengharumkan nama sekolah kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang jadiin kita motivasi untuk membanggakan sekolah gitu ya. Jadinya itu yang buat kita Mas bisa menjadi semakin aktif gitu, ya, walaupun betul. Meluangkan waktu istirahat, tapi jadinya aduh kita bisa membanggakan, ada kebanggaan tersendiri untuk kita ya. Oke, okay. Kalau dari Putra Ucut gimana nih pesannya buat teman periode sebelah sini?
5: Kalau dari Ana tuh cari bakat kalian.
0: Oke. Okay.
5: Jadi gak mesti Syarhil ya, mungkin ada bakat-bakat kalian yang seharusnya bisa kalian keluarkan tuh. Jangan sampai terpendam kayak okay. tadi, kalau dibilang aktif atau enggaknya, coba berusaha cari apa yang kalian mampu untuk diaktifkan, entah itu di akademik dan non akademik kayak gitu, dan berusaha. Okay. Jangan kita udah tahu kita punya bakat ini, jadi kita tahu aja, kita nggak

0: itu bukan cuman kayak tiba-tiba ujung-ujung langsung prestasi, yeah, pasti akan proses. Ada namanya proses, belajar, kerja keras, dan betul, juga kerja sama tim ya. Jadi kita gak bisa bekerja sendiri, walaupun memang kita mengikuti kompetisi solo, tapi kan tetap ada lingkungan yang membantu kita untuk yeah, bisa kita memenangkan kompetisi tersebut. Mm-hmm. Jadi buat nomor 2, jangan menyerah ya, jadinya tetap aktif. Jangan cuman kayak hidup itu santai aja mengikuti arus gitu ya. Hidup yeah, itu harus menantang gitu yeah, ya.
1: Betul.
0: Jadi kita jangan sia-siakan umur yang sudah dikasih, kesehatan dan juga kesempatan pastinya untuk kita tetap belajar lagi dan menggali lagi apa yang kita bisa gitu. Jadi tetap berprestasi supaya bisa dikenang, benar ya kata Ustaz yeah, ya. Yeah. Bisa berkenang dan bisa dikenang dan juga pastinya bisa berguna. Oke, teman-teman Pro 2, akhirnya kita udah sampai di penghujung banget ya. Terima kasih banget untuk adik-adik kita yang sudah berkenan hadir di studio Pro 2, ada Dea, ada Siva, ada Putro Cu, dan terima kasih, semoga nanti di kompetisi kalian selanjutnya bisa juara satu lagi, amin,
2: amin.
0: Bisa mengharumkan nama Aceh Barat lagi dan utama mengharumkan nama Ruhul Qurani ya. Oke, teman Pro 2, akhir kata Tia tutup, jangan kemana-mana, nanti Tia juga akan tetap menghadiri teman-teman Pro 2 seperti biasa. Tia tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD, pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tank.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: shouted.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkasawan RRI, sekali di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pre 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pre 2. Nah, gak kerasa teman Pre 2, waktu udah menunjukkan pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman Pre 2 mungkin udah selesai beraktivitas ya untuk hari ini. Dan tadi kita udah mengikutin sama-sama yang program Sore Ceria. Semoga tadi memberikan inspirasi buat teman Pre 2 di semuanya ya teman Pre 2, supaya bisa lebih mencintai dan juga kayak penasaran gitu ya, apa sih sebenarnya isi makna dari Al-Quran itu teman Pro 2. Dan seperti tadi yang dibilang adik-adik kita, semua permasalahan itu pasti akan ada jawabannya ataupun solusinya nih teman Pro 2 di dalam Al-Quran. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang mungkin lagi beristirahat ataupun baru pulang kerja ya, semoga tetap hati-hati di perjalanan dan semoga tetap apa ya waspada ya, walaupun sekarang udah sore, mungkin lelah beraktivitas seharian ya, semoga tetap fokus gitu ya. Dan pastinya tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Dan tiap doakan semoga selamat sampai tujuan, bertemu kembali dengan keluarga dan bisa beristirahat dengan maksimal di tahun Pro 2. Dan pastinya moodnya pasti bagus ya buat tahun Pro 2, mungkin yang bisa menikmati weekend gitu ya. Karena besok itu udah weekend, jadi waktu kita untuk family time ya, waktu bersama keluarga ataupun waktu kita buat beristirahat, ngisi hobi pastinya ya, ataupun sekedar untuk beristirahat rebahan tanpa harus mikirin alarm buat besok ya. Nah, seperti biasa teman Pro 2 ya, tetap menghadirkan lagu-lagu buat nemenin teman Pro 2, dan pasti nanti akan ada informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Om Pradua, buat teman Pradua, waktu sudah menunjukkan pukul 18:40 waktu Indonesia Barat, itu saatnya akan dikumandangkan ibadah azan maghrib. Buat teman Pradua yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 semoga tadi udah selesai sholat maghrib dan saatnya kita buat bergabung ya teman Pro 2 dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edit Taman di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Bobby-nya
2: enggak.
0: Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Alex. Wah, Dondot dong. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Oh, di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia. Mangkal. Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Dia Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
1: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya,
2: Edit GAB.
0: Kembali. Edit GAD. Kembali. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini 11, banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.
2: Oke.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio tit Solo, nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah. Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman masih muda banget ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh,
2: kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby.
2: Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Kok tapi aku enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Oh. Jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Dia belum lahir. Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Drama lah, drama.
0: Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live, enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: agak nggak bisa ngerem
1: bener itu
2: karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
1: Labas kita recording aja. Dulu
0: okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus didigitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung ada
1: lagu-lagu lama gitu.
2: Asik. Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Bomblo. Ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Asik.
1: Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya.
2: Ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio kita.
1: Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Selama ada kok, frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
2: Oke.
3: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
2: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
2: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
2: Bukti sejarah.
3: Tapi saya
2: ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
2: Bener.
3: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
2: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
2: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusmon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Oh, waduh. Oh, waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
2: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
2: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
2: Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya?
4: Maksudnya gimana?
2: Gimana tuh?
3: Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
3: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
3: Iya.
1: Kita itu gak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu. Oh gitu.
1: Nah, dia nyaman tapi kita gak nyaman.
2: Kita gak nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain gak nemu.
2: Oke.
3: Banyak, Man, sebenarnya, Man. Tapi gak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah gak apa-apa deh.
3: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
2: benar.
1: Ahli apa, Mang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa gak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang Man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
2: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
2: Oh,
3: makasih om.
2: Udah. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Bener.
3: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
3: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya.
3: Dulu saya ani.
2: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
2: Oh enggak. Apain?
3: Lotok.
1: Ngerti gak? Ngerti gak?
4: Gak ngerti dia.
1: Aku aja gak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo dia.
2: Oh iya, iya, iya.
1: Gak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
3: Klotok itu, kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: apanya apa? Terbuka apa? Apa terbukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Oh. Dadu. Hei, jangan kau. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Itu dulu.
1: Sekarang?
3: Sekarang
2: ngeslot. Gak boleh.
1: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul, ya. Itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan deh.
2: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Karena saya wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh, ini. Oh,
1: paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
2: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
2: Bimbing. Oh iya, beneran.
1: Bisa
2: iya.
1: Bisa ngelatih.
2: Oh, oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
2: Kita tes.
1: 1 2

Ngobrol lagi bareng-bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: kembali masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh kasih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Asik. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Tapi ya maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak itulah.
2: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok ya. Kayak SD. Enggak naik kalo kelas.
1: Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Nah, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya.
0: Hmm.
1: Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah iya, kan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, live ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS. Terus dalam perkembangannya UMS. UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak. Pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak. Iya doang.
1: Ini komennya telat dia.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
0: Oh,
3: nggak balik-balik ke sini.
2: Iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya karena Datanya terlalu.
0: Benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
0: Makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, begitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, pas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Ya, cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi karena itu
0: gitu.
2: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil gua
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Kayak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Kayak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo benar. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor Solo.
0: Oke.
2: Team.
0: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya,
0: makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanun.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Kayak gak merasa dia usul kok.
0: Langsung.
3: Aku lagi ingat-ingat. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup. Usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana.
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Sama sih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar-benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, okay,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Iya. Apa enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah. Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay, yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: Jauhkan kurang kencang.
1: Upengnya tuh loh, kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini di apa nih di ear.
3: Itu tahu nggak waktu
1: ini apa namanya?
2: Ya, headset.
3: Ya, benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Mm-hmm. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
4: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
4: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan.
1: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
4: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Kursi bakso gitu ya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
4: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
4: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh Hawa, happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
1: Hari ini aku bersumpah izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Oke.
0: Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat omongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben bener. Kalau ora biasanya enggak bener. Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Iya. Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Ada maunya.
3: Oke, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
3: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Nah. Oh, dia yang
0: request ya? Request. Lagu Ada Apa Denganmu ya?
3: Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Maaf. Yang gimana? Gimana? Ma, coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita gitu, lagi.
1: Sudah maafkan
0: sudah,
1: aku segala gitu.
0: Sudah.
3: Udah,
1: itu syairnya.
3: Udah ya.
0: Ya udah.
3: Dia enggak request soalnya sampai request. Full apa enggak gitu kan.
1: Ya,
3: udah tadi intronya udah.
1: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
3: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
3: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
3: Bener.
1: Sukses selalu.
3: Oke.
0: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
3: Pekanbaru ya.
1: Sering pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya lupa.
0: Bukan.
1: Jual telur penyu sih.
0: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru itu di Kalimantan di Banjarmasin.
1: Oh iya,
3: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Bukan.
0: Itu
1: Lampung.

0: kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
1: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
1: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang,
2: kurang karena kondisi. Benar. Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
1: Oke.
2: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
2: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
1: Betul.
2: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
2: Sabar Hafiz.
0: Eh, tahu enggak ada kejadian tuh?
1: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
1: Oke.
0: Mati. Ini apa? Gitu setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
2: Tarik-tarikan. Ditarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan sama gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok gak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Nyanyi. Eh, ayo main. Enter ini belum bunyi.
2: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound. Kerucu yang juga gak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil. Udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
1: Benar.
2: Udah dipanggil. Ayo, ya entar Pak belum bunyi nih. Entar.
0: Tarik. Opas itu kamu panik ada jack dimasukin bass gitu aja ya.
1: Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini. Sorry.
0: Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
1: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas panggung.
0: Udah
1: di atas panggung.
0: Udah tampil.
2: Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
1: Benar. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
0: Jangan, terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
1: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
1: Aduh.
2: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
1: Lagi free.
2: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
1: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
1: apa tuh?
2: Pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
0: Ikan teri dari Sukamaju.
1: Cakep.
0: RRI semakin maju.
1: Asik. Boleh.
2: Ikan teri
0: apa
2: komik? Di dalam termos.
0: Artinya
2: nggak bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
2: di dalam termos.
0: Artinya
2: RRI semakin jos.
1: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian dot.
1: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
2: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
1: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Tadi gimana?
2: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
2: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
2: Ikan teri. Wah, mikir
0: biar
2: lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
2: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
1: Oke.
2: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya, tapi ikan teri
1: takut atli ya.
0: Ikan teri
1: pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
1: Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
2: Pokoknya sukses lah.
1: Thank you tim lo.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih.

0: Sukses selalu.
1: Untuk Adit dan RRI juga.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Tim Lo.
0: Bye-bye.
2: Takkan pernah ku lupa kala hujan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Semoga di malam hari ini Anda tentunya telah dimanjakan dan telah ditemani ya. Tentunya di relay, tentunya di musik live chat nasional yang telah Anda ikuti dan Anda dengarkan. Dan tentunya kembali bersama saya Hendy akan menemani Anda di Day 4 malam Pro 2 Jaga Malam hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bagi teman Pro 2 yang baru saja melaksanakan ibadah sholat isya, semoga amal ibadah sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali perjumpaan kita, musik-musik akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya. Satu item informasi ya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya dari Nagan Raya, yang mana informasi ini kita kutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id. Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh Dr. Teuku Raja Kumangan SH/MH yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bustami SPD menghadiri acara monitoring dan evaluasi capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat dengan UCJ di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabuh itu berlangsung di Aula Bapeda Kompleks Perkantoran Sukamakmu pada Rabu tanggal 9 September 2026. Dalam sambutan Bustami menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi dan kerjasama yang telah terjalin dengan pemerintah kabupaten Pemkab Nagan Raya. Nah, tentunya ia mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja. Dan menurut Bustami, Pemkab Nagan Raya berkomitmen mendukung program BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan sehingga semakin banyak pekerja di daerah itu mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan ia menegaskan upaya tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Bustami menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk melihat capaian kepesertaan UCJ di Kabupaten Nagan Raya sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabuh yang diwakili Kepala Bidang Kepesertaan Adi Setiawan menyampaikan materi terkait monitoring dan evaluasi capaian Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ Kabupaten Nagan Raya. Dalam pemaparannya Adi menyebutkan bahwa berdasarkan capaian UCJ tahun 2025, Kabupaten Nagan Raya berada di peringkat ketiga dari 23 kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Ia menjelaskan program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami pekerja. Perlindungan tersebut mencakup resiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga kehilangan pekerjaan. Adi menjelaskan program jaminan kematian memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat tersebut antara lain santunan berkala, biaya pemakaman, serta beasiswa bagi maksimal 2 orang anak. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan cakupan UCJ pada 2026, Pemkab Nagan Raya menyiapkan sejumlah kebijakan, terutama bagi pekerja sektor informal. Selain itu, Pemkab Nagan Raya mendorong perlindungan bagi pekerja perkebunan dan pekerja rentan melalui alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang disingkat dengan DBH-CHT dan dana bagi hasil DBH sawit. Turut hadir SKPK terkait jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabu serta undangan lainnya. Demikian satu informasi yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda teman Pro 2 ya. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan tentunya tepat 11 September ya. Tentunya di edisi hari ini Jumat ya. Usia RRI telah genap 21 tahun ya. Semoga RRI selalu sukses dan selalu dapat bisa menemani di ruang dengar teman Pro 2. Dan tentunya saatnya kita masuk di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya setelah berikut ini akan kita hadirkan berbagai lagu untuk menemani di suasana malam Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Baik teman, kedua teman terbaik kamu ya, itu dia lagu-lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Semoga musik-musik ya tentunya menemani di suasana malam hari Anda, dan tentunya kita semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman kedua, tentunya lagu-lagu musik-musik ini untuk menemani di suasana malam santai Anda, tentunya bagi dalam perjalanan ya, tentunya ini bisa menghangatkan dan bisa membuat konsentrasi dalam berkendaraan Anda ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.

Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan, karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.

0: Cleavis?
1: Yeah, who? What? Cleavis. Who the fuck is Cleavis?
0: It's from,
1: Cleavis?
0: It's girl. Betty Professor.
1: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yo.
2: Dava, mata kamu kok merah ya?
3: Masa sih, Mai? Yang benar aja lah.
2: Iya loh, Dava. Terus, kamu kok kurusan? Kayak pecandu gitu. Pasti kamu habis bergadang atau main game online ya?
3: Iya loh, Maiza. Akhir-akhir ini aku sering nongkrong sama teman-teman loh di taman.
2: Aduh, Dava. Itu kan nggak sehat. Apalagi aktivitas kamu itu diikuti sama yang lain. Seharusnya kamu itu memberi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Bukannya begini loh, Dava.
4: Iya deh, Maiza. Mulai besok aku nggak mau main game online lagi.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemuda milenial cerdas, Dava.
5: Ayo, batasi penggunaan handphone. Gunakan handphone secara bijak. Jangan biarkan handphone merusak generasi bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

game, dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan api tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sphincter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Baik, teman Produa, teman terbaik kamu ya. Selamat malam. Semoga di malam hari ini teman Produa masih tetap ya stay tune di 90,3 MHz. Dan tentunya semoga lagu-lagu ini dapat menemani di suasana malam santai Anda ya. Dan tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih manjakan Anda dan menemani Anda dengan lagu-lagu ya tentunya yang is the best untuk menemani di santai malam Anda. Ini dia dari Jennifer Lopez, Reborn. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: selfish.
1: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
2: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
2: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
1: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
2: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
1: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
2: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
1: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
2: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Tanya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.

kamu bertanya, sebenarnya dari mana tradisi ulang tahun berasal? Tradisi merayakan ulang tahun sudah ada sejak zaman kuno loh. Diperkirakan berasal dari bangsa Mesir kuno, perayaan ulang tahun diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun sebagai pemimpin tertinggi di Mesir kala itu. Lalu bangsa Yunani menambahkan tradisi kue bulat dengan lilin sebagai penghormatan kepada Dewi Bulan Artemis. Lilin-lilin itu dipercaya mengirim doa ke langit. Sementara di Eropa abad pertengahan, ulang tahun dirayakan sebagai bentuk perlindungan dari roh jahat. Maka muncullah tradisi pesta, kue, doa, dan tentu saja hadiah. Tradisi ini terus berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi, ulang tahun bukan cuma tiup lilin dan makan kue ya, tapi punya sejarah yang sangat panjang.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Jumat 11 September 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 12 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasicabu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwat dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal. Karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian butuh persiapan. Karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah, bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja. Tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa asar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba ke dua hal dan beliau mengatakan, karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisab oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya

harus kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya, ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya. Gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang, misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan, atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan, karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, harga pasar lagi naik. Tolong tentukan harga buat kami. Kata Nabi SAW, tidak. Dalam riwayat lain, biarkanlah. Kemudian datang orang kedua mengatakan hal yang sama. Nabi SAW mengatakan, biarkanlah. Karena sesungguhnya penentu harga, penentu rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini banyak sekali ulama menangkapi statement Nabi SAW. Kenapa beliau sebagai pemerintah tidak menentukan harga dan membiarkan pasar? Karena beliau tahu tentang kondisi di masa itu. Maka kita di sini teman-teman sekalian bersabar. Kita doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Mungkin di saat kita berada di posisi para pemimpin, mungkin kita akan mengambil kebijakan seperti itu atau lebih. Kita tidak pernah tahu. Yang penting alhamdulillah kita dikuatkan dengan poin pertama, rezeki kita ada. Akan sampai kepada kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian, tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti dari sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ketahuilah, waktu itu sangat dekat. Kan begitu. Kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada, supaya bisa kembali normal dan seterusnya. Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita. Jangan sampai teman-teman kita hanya sakit flu saja, kita sudah menganggap seperti sudah terjadi kiamat. Padahal di sekitar kita ada orang yang flu dan demam. Kalaupun kita flu dengan demam, ada orang flu, demam, dan rematik. Ada orang stroke. Ada orang yang sekarang di masa ini, saya terus mengikuti keadaan teman-teman kita di Gaza, mereka makan rumput, gak ada makanan. Rumput, mereka cabut rumput, mereka makan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak dimakan, makanan-makanan hewan, mereka ambil. Karena tidak bisa lagi hidup. Seseorang anak muda di sana sekarang mengirim sebuah cuplikan, dia meminum air dari bekas, maaf saya bahasakan WC. Air-air dari saluran pembuangan, mereka tidak bisa lagi punya air. Tapi dia dengan mengatakan, alhamdulillah, tidak ada air lagi, saya mati kalau tidak minum. Tetapi saya merasakan air ini seperti air yang suci dan air yang sehat, karena saya tidak punya yang lainnya. Anak kecil, sudah gak ada lagi orang tuanya. Terpaksa tidur di jalan, musim dingin sekarang. Di Palestina beberapa wilayah turun salju. Lihat keadaan mereka teman-teman. Kita cuma sekedar misalnya ada sedikit harga naik, tapi antum masih bisa makan. Termasuk di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya dengan adapun yang naik, bukan saya membela kalaupun ini ada keputusan zalim. Saya tidak katakan juga itu zalim, tetapi kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda tentang kondisi dan keadaan orang lain. Terlalu banyak orang yang lebih besar ujian daripada kita. Sampai hari ini, di beberapa negara di Afrika, setiap hari itu bisa dikatakan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan. Karena penyakit, mereka tidak ada obat. Mereka

tidak punya pakaian dan segala macam hal. Kita masya Allah bisa beli pakaian, masih ada pekerjaan, cuma mungkin ada perubahan harga di barang. Kita coba ikhlaskan, menerima keputusan Allah, kemudian kita coba ikhtiar. Tadi saya bilang, kalau itu zalim, minta sama Allah diberikan solusinya, bukan supaya dibalaskan, tidak. Bagi supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau itu adil, Allah juga memberikan pahala orang yang sudah berijtihad dan tetap mengembalikan kenormalan. Jadi coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini ya. Supaya kita bisa sadar ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku. Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian. Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, tabban lak ya Muhammad, kecelakaan buat kamu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar. Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa asar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya, waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya, dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma satu saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3-3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian tersisa Fatimah, setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat, gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Enggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, seringkali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus Masya Allah menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali. Mungkin sekitar 20 menit dari 2 rakaat itu disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholat itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua. Setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawah yang juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanahkan saya bisa ngerti apa yang beliau baca. Maka kita lebih tersentuh di situ. Tapi subhanallah selesai melihat cuplikan itu di YouTube. Saya kaget melihat tidak sengaja ada orang yang dislike. Jempol bawah. Padahal tilawah Quran, Syekh ini tidak bicara apa-apa. Enggak jelasin hukum, bicara enggak. Sholat subuh, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah. Sampai salam. Ada orang masuk di channel itu khusus untuk dislike saja. Coba pikir. Apalagi kalau kita ngomong, bicara, terus kemudian tidak ada yang menyari kesalahan kita. Itu udah biasa. Itu suka dukanya kehidupan. Justru di situ antum gunakan momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sadar antum punya Tuhan yang mengatur semua itu. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan sifat ya kita bersabar untuk bisa menerima. Ciptakan juga sifat emosi ataupun apa dan dia itu adalah Allah. Kita bisa minta kepada Allah SWT untuk melunakkan dia dan menjadi penyebab hidayahnya. Kan begitu. Memang sudah begitu sunnatullah. Jadi fahami ini memang ada satu sistem yang sudah terjadi. Maka kita tinggal kalau ada nikmat bersyukur, ada cobaan kita bersabar. Ya. Allahu'alam. Ya.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.
1: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

bisa maksir sebelum mereka merasakan manis datang.

Hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbaik kamu Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siti, kamu mau sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang nggak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun deh.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.